plasi yang hit agi game ko kunisa ya kunan. Kalau mana ini kita tuh kom kom ko sungguh tak ke ini kita tuh awa vetan awa ke mali agani kunan. Presiden kalau mana singgiang ya tak cik dia mukul dia ya vikoma agani kunan kah dia orang orang agan hutuminan. Ngau yang hecik dia wah nasional kalat kongres ayi partai ayuan fadal Adams yang he kubin ngang acik dia painton ayah hofu dan he sing acik dia sebisa kamu kuing ngau yang mulai acik dia mukul panggan kalau mana ya tinik dia getisa mukul dia hengkau kain ikan dia ayah kunan. Vicky ya gayan ke gani kuna kap study sing gi da tuke guan Adams ke gani kuna contact gi gi amakan deyan please ing ya wa kozul natal aywi gi gi te gudiyan mugu tini gya ya ngolin aga kunan pole ang sig gi gi tuke khali wa ya gya wa mali aga gi ga kotru gi ga panga ngawan ngawa ki vetan a tong ngwa ya chongan kamsin aga ngawshi gi owner suku yang aya gani kuna ka sin gi kamsin wan yir li khayi gi wa inc ay atakon sin diso magaka kang he ya te ka steni gi kam kam ko un ang owner suku gi gan ngum gi kamsu u ngawa ki ya gi dan ngu la ya ang aya chongon ang kung agan ngos siya si Gian amate kie chik kwaing dagi chuki panggang kulay ang sing dagi chuki kaon kala mga sing tini gya kamso o besu kang hiyag dagi mungi gaya kan diyang ay kunan ki kula kaw ya n magkakan ay mung taya ka si gya kamso uang kula kaw ngay yang dagi ng ka chong ng kozul na tal ay taks pa ni gya kamso tiga chik dagi da ton ng kamukun kulay ang gya o politika ay kakaw hong ay chung wan Viskapu ke sekolah hong ayah tia-tia kalak tam kan diwi ta cik degi ke ngayang ayin kan ngaw si kan sik degi tu ama ya gya uwa ga akan ngaw kan degi toki kali provinsi yang akunan. Departemen gya uwa onurvais ayiwi gya ngung ya teke kong ama kwe kang he cik degi ngu kunisan kang he gike kama sit Afrika ke yinki giga kamsong cikan ngole gyan hwa chinji utuan kang he cik degi tu ke kong ta kwe mgu gyan kamsong utika n. Kalau mengasih dengan gaya kamsun tak sekolah hong ayat tiat-tiat gihun, gani kunan kang hiak degi cuci kawan, oh hiak degi cuci kubu u, ngawak pati hong. Kalau mengasih dengan gaya kotoru jala provinsi yang akunan, kang asih dengan gaya kamsun wati hong kang agak gani kunan. Jangan ayfasi. Kau yang cik degi awa entwe degi thotem kamu kuah, nda bakazi kecik degi kait. Kating ayah gani kuna ke uas kapu naktam ke du aga gani kuna kang he roli yang dege ya chang aga wak dege mungu ula yi gani kunan. Ves kapu ayi inki giga kamsung u dhoon ayi departamen giga ngung ya dege dhoon ay kovik. Kovik au kang him halam ngak dege mungu junya gani kunang dege gen ulin. Kan ngaw si sing ati ni giga kam kam go siung pati yung ay kunan. Kang he sing agia tisa u dhoon ayi gihang yi ng dege chato wuzala kwe ng. Mugu agi kamsung u kogi hing degi cho wuzalan. Wam chung hum yi ng hiya siwiri ng ay fasirik mcha wala diwitik degi ya wa akhiri kamja diragi ya sam chung hum ki iska FM.

0: Ya temono te ucama ekwezi kafunfet amunta koseko ahamini tenge karwa ekska FM kini ngete ya orwa te ukai kusite teno ui ekska ten teke kose buri kutekte ko program tewe no ako e buri kusu jauzi yuka te kukuka sakwitsa timo sana fresto mangumbu no ti yaktaka punta tango kumasu oe kitete ko buri kusu o buri je teke koji mutakwe ko etere kuri koji wako kwe de comte AKTC ministre ma gidi anyeza te kuma ama ama docteur Khonsitso Ramakopa kham ane AKTC nyama gungenye ebike no ah khana o kase khan ni kara ku tinja hisi gidi de te ku khani ko a atam khana ta kara ti te a ah yaku yakurina patita this time karakoma gwe twata ha bori he si twaka jauji nyama pati ya ten hotel ka kumate je ku saha eje ki karakota de kwana he an magwana mkha baram tu ma nyama pati kwe ko ha kwana skata this dri karakoma gwe si aku aku si mede oste suka ha he ta hono nka ma de tinja tinja san a no mu jonga he tshu go di yamogwa te tsa te ga je ka mo ke mo joro ke te kwe tshu di kana a kha de yamogwa te tshu go a kana go di go toke di be ire sie go tsam te sie go khweda mo bo ya te tse kwe
1: ni ha mo ne te ke ka kwa 5 e bola te tse yang he masa mi he wa bor ke ya wi ke te toka echa ya je kama pe iwa se se ke mpunyu mu wa yafta kapunda ni wake mi afresto mangombo moros boi kunhu mu kaya kanko tampu iu ministri ya he wa karahawa echi ke energi doktor Khosien Suhra Makopa anyong daki vike inu yang hu achi jiga kuk de kama kaka wa kau ya ke kandik ehe eskom karaha kumga diwe kritui ito giga ting kandangu dan bagi dasa bagi wikoma kan hewa ujala uin na bagi jang kita bagi ten merutek na so kita ajang takasi bagi tatoto ijala kita hika kina diwi ke cam dan bagi dasa bagi ngau ka higya tikkan kaya kanu ke mulai ka hewa mede uste kasi kasi kaya ngamu hati jukwa kena bagi kaya hewa back inclusive agak ga tani cik bagi tak tikkama kuya falama

kom ta tinzi e koma nqe nega irikasi yako gerina go akota gono nega irisiki ku program di nyamse na go gha tot u ke xka fm question kya go 12 rek amate.

0: Exka if kowa ulang pangam dana guchu aungo program gusa gusi si ka ke radu agusi de kwang kan gusu pagi 20 minute mgui kwang ulang ngoi ten hoji tama gusa gusi si ka ke radu e kwa tu kai si pangam gusi de dana guchu aungo ulang ta sa gusi si masing de kwang kan gusu pagi 20 minute mgui kwang ulang ngoi hoji tama kwang de ka ukraine eki safety kan ulusi si da masih demi komision ngapa nih ada cikik kue, tapi cuma ngapa, mungkin isa cuma kaya ke radu ke ulang ngaji cakuan lah, ke mengapa kan ngapa ke kanusia gusi dek khasine ke cukuna, ini kue kamu gusiu, oh khasine ke cukuna kan urusi satu tu gusi, ngai dek ang pengapa gusi mungkin kam, oh ang pengapa gusi kanusia gusi, ini kue wah khasine, wah cikik mungkin cuma ngapa lah ngapa, dah sah urusi cikik mau ngapa masuk, tentu tahu ngapa ulang.
1: This is Mandisa. Sorry, I can't take a call, but please leave a message after the tone.

yo kai tsika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana hete kwana ga tshunzu oka ngo le kwana ko se tudi an an kwe ke kana kwa go na go tama nya mo ga ke ya ga ta go nyisa go ha ga ditita ka go ka tswa kwe ga afrika kwe tu nto te te ka ya go na go nna go nna kwa go te o tsang tsiki tshunye go mo so bo kwe ya go a tsung a e tsa ave tse ka go di kya ke nga ka nto te do go te te go nna kwa go ta go tla ya go tla ya go go di komo a Nak yang musuh cek ambil yang gitu he. Untuk teka tak kaya kau kau ngam kau dekuan tu kau dekuan kau kau nak kau cek kau kau tak kau nanti enggak sekin. S A B S ya kue nak kau tuja kau di kau kau di kau makan dove ha musuh kue kue kau dia tentang kau nang yang kue am cakum kau dah hinta cakum yang hinti non. Aku nak sih kah gara kau dia. Kamu kau pendeh 3 6 2 7 2 S M S anti zeno tentang kau tentang sih kah. S M susu paruh he Faye Franti. Exco.